0: nyondrerwe mbomundo wakwa utangu tangwane mundu
1: dizamus
0: apana leta mchezo kwa kazi
1: wakuje tucheze na wakuje turuke na
2: 93.1 we Mwaro FM
3: saya mau datang makan betawa mati ni mengendi karena time kipa yang gemak ambet taruza king nanti kageria we Mwaro ni apa sendi gemak buangkan gemak buang nampunda ni kami memang bakal mana kau jadi so ya mengendi area ya malai komi dah kenda ni ada yang mu ni enggan aja mana apa apa enggak disi magera ni bangga gera ni tu mesti kageria tu naja sini tu buangkan kana apa kina matu konsias kina tanju nandu yang mana apa tu kena nawa apa we Mwaro ni tu le nani kama meka moye mbuko ni gature
4: vai magie to kito wapati nyaga ni mwujua ira wa kampuni ya neno sako kwa August inch na nendi kagiria vendi oyo Mwaro mono mono mono na nenge na guwane kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi unu ambugire we Mwaro mwe tole na ando mazi kagiria kama meka u nige tuka kwezi ya lira
2: we Mwaro FM yaka niko.